0: bantamele a hotela ya buhlamala uka henga haputi lomuka ma wireless kasiwana uko na madala inga twelezo wasitolezo singa hlamusela swa ku kasi swindu swinga ku yenja akuzo tshama malembe hinkwa ku yo zwe
1: hey eshi mangani anzo zumba.

0: 17 horas 24 minutos. Rada bersama kami surat sahabat sampai sebab cuap. Nah, ada wah hulela wah yang mahu kue. Nerwe no. Nerwe subi kontoroli, ho? Nerwe kata subi kontoroli. Nerwe subi kontoroli. Ovinya wa yelela. Bukina kwa yelele chu. Ahigu kupanye ere a hoye. Ako mandanti hiya kilende. Tiwele yanka naka. Ele ya mori. Oh. Nevali pero kukupanya. Kihikupanyiwe. Kihikupanyiwe kuhonela no. Yeah.
1: I want the appeal part as entertainment. You
2: Karibu.
3: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.